0: Selamat pagi, 教先生啊
1: ！Selamat pagi, 教師傅。
0: 好，繼續翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。咁啊，都要留意翻啦。今日8月9日，時間嚟到7:35。咁啊，而家嘅氣温30度，相對濕度75%啊。酷熱天氣警告現正生效，黃色工作暑熱警告現正生效，去到早上嘅7:00。嗱，今日咧天氣預測啦，亦都係大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣温大約係36度，新界會再高2-3度啊，吹和缓嘅西至到西北风，高地风势间中清劲。而展望啦，明日会持续极端酷热，部分地区气温达到37度或以上。本周中期高温天气持续。
1: Sekarang temperatur 30 derajat Celcius, humiditas udara 75% dan peringatan waspada cuaca panas sedang berlaku. Dan juga untuk orang yang bekerja di luar, sekarang juga peringatan untuk cuaca panas warna kuning yang berlaku dari jam 7. Dan hari ini cerah dan di pertengahan hari panas, paling tinggi di perkotaan akan mencapai 36 derajat Celcius.Daerah New Territories lebih tinggi 2-3 derajat lagi. Dan besok juga akan cuaca sangat panas di daerah-daerah tertentu mencapai 37 derajat atau lebih tinggi. Dan di pertengahan minggu juga cuaca akan berlanjut panas.
0: Hmm, kan jelak lah lah itu oke. Cek galang sebelum maafkan kasihnya.
1: Pemerintah sudah ada skema pendidikan untuk TK yang mulai dari tahun sekolah 2017-2018 dan semua TK yang ikut skema ini boleh memasukkan anak-anak yang memegang dokumen pendaftaran yang sah, contohnya sertifikat pendaftaran untuk admisi TK atau yang namanya RC atau surat admisi TK atau yang namanya AP.Kalau orang tua ingin memasukkan anaknya di TK yang dalam skema ini untuk tahun ajaran 2027-2028, mereka harus memohon kepada Biro Pendidikan untuk mendapatkan RC atau AP elektronik untuk anak-anak mereka dari bulan September sampai November 2026 ini. Orang tua yang berhak untuk memohon untuk RC ini kalau anak-anaknya adalah Residen Hong Kong,lahir pada atau sebelum 31 Desember 2024 dan akan masuk TK1 pada tahun ajaran 2027-2028. Pemohon boleh minta lewat online melalui IM Smart, aplikasi HP atau di web page-nya Biro Pendidikan. Dan surat-surat dari formulir ini atau mau dapat formulir dalam bentuk kertas bisa juga di-download dari website-nya Biro Pendidikan dan juga bisa diambil dari kantor distrik dari Home Affairs Department. Untuk pertanyaan boleh telepon ke kantor administrasi TK bagian 2 dari Biro Pendidikan dari jam kerjanya pada nomor telepon 35406808 atau 35406811.
0: 剛才講到呢有關於呢一個嘅2027年至28學年幼稚園小班即係 K1 嘅入學安排。咁如果有疑問嘅話呢亦都可以喺辦公時間啦致電呢幾個熱線嘅就係3540-6808或者係3540-6811㗎。
1: The Center for Health Protection atau Pusat untuk Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk ingat ya memperhatikan cuaca paling baru dan juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah sakit karena panas. Contohnya sengatan panas atau pingsan karena panas dan kelelahan akibat panas.

0: panas, waktu cuaca sangat panas. Untuk amannya, minum air secara teratur dan hindari kafein dan alkohol. Pakai baju yang warna terang dan juga baju yang tidak menempel di badan. Dan juga berada di tempat yang ventilasinya cukup dan ada AC-nya. Dan hindari olahraga berat dan yang berkepanjangan dan juga aktivitas di luar yang terus-menerus. Dan aktivitas di luar itu juga direncanakan di pagi-pagi aja atau sore-sore. Dan pekerja yang kerja outdoor harus ada waktu-waktu untuk istirahat di tempat teduh. Dan ingat juga bahwa anak kecil, bayi, lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronik, mereka lebih rentan dan harus lebih jaga-jaga lagi. Jangan pernah tinggalkan anak-anak tanpa dijaga di tempat tertutup seperti dalam mobil. Dan ketika indeks ultraviolet tinggi, hindari langsung kena terik matahari ke mata dan ke kulit. Dan juga dijaga dengan pakai tabir surya SPF 30 atau lebih tinggi. Dan pakai kacamata yang bisa memblokir UV. Dan juga cari tempat teduh dan berteduh. Kalau merasa tidak enak badan, contohnya sudah pusing-pusing, sakit kepala, mau muntah atau bingung, istirahat, dapatkan saran medis secepatnya. Dan ingat untuk tetap waspada dan juga bisa mendinginkan diri, lindungi diri di cuaca panas ini. Boleh untuk informasi tambahan pergi ke website chp.gov.hk.
1: 剛才呢就讲到有关于一啲健康嘅 tips 啦，去预防中暑嘅。咁啊，如果有疑问或者想了解更多呢，可以上返网站 chp.gov.hk。
0: Kanker serviks itu paling lazim, salah satu yang lazim antara perempuan di Hong Kong. Jadi pemeriksa teratur itu efektif dalam pencegahannya. Kalau kita berusia antara 25 dan 64 dan pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Kebanyakan perempuan sudah terinfeksi dengan virus HPV, virus yang menyebabkan kanker serviks, atau sudah terkena kanker serviks tapi tidak ada gejala. Maka itu penting untuk ingat, kalaupun tidak ada gejala, sudah menerima vaksin HPV, sudah menopause, tetap harus diperiksa. Dan boleh menjawabkan pemeriksaan dengan Maternal and Child Health Center dari Departemen Kesehatan. Boleh juga ke Women Wellness Satellites dari Primary Healthcare Commission. Boleh ke dokter keluarga, ginekologis, atau lembaga non-pemerintah. Untuk booking dengan Departemen Kesehatan, boleh telepon 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan HPV self-sampling di Januari 2026. Jadi untuk detailnya atau bertanya bagaimana caranya ini bisa dijalankan, boleh hubungi tempat mereka yang di daerah Hong Kong, nomor teleponnya 2855-1333. Kowloon 2855-1222. Atau di New Territories 2851-1722. Untuk informasi tambahan, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 刚刚提到有关于这个子宫颈癌筛查的一些资讯，如果想了解更多，可以上回网站 www.cervicalscreening.gov.hk。
0: Skema tunjangan keluarga pekerja atau WFA sudah bisa dimasukin aplikasinya. Aplikasi dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga harus resident Hong Kong. Dan keluarga yang cuma satu orang saja kalau memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan, aset, boleh memohon. Dan permohonannya itu boleh melaporkan jam kerja dari lebih dari satu pekerjaan dalam bulan yang sama, termasuk yang full time ataupun part time. Dan jam kerja dari semua anggota keluarga akan digabungkan. Keluarga yang lebih dari satu orang dengan jam kerja gabungan tidak kurang dari 144 jam per bulan boleh memohon tunjangan dasar. Kalau jam kerja gabungan tidak kurang dari 168 jam boleh memohon tunjangan medium. Dan kalau jam kerja gabungan lebih dari 190 jam boleh memohon tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangan akan diberikan penuh, 3/4 atau setengah. Dan kalau tunjangan dasar yang penuh adalah $1,150 per bulan, yang medium $1,380 per bulan, yang lebih tinggi $1,610 per bulan.